0: sota kata ni mushana sanda yanga eyomboni wasishava maniuveka tala mova papa etu tulisanga mbalali nevokea papa tushindeka tala bova mungongo maskizo tulisanga papa watu sisa nindenge watu sisa nindenge tata mama watu sase lelo twakulu twakulu talibani tulikosea dinyala tamisi.
1: As noites do Kilimanjaro.